0: 港电台第二台，逢星期日早上六至八，师培千泽 Beautiful Sunday。
1: 萨拉曼巴基格先生，
2: 萨拉曼巴基格师培，
1: 萨拉曼巴基，答问答问，系当然咧，我觉得语言咧系真系要练习一下，练习多啲咧，惯咗咧，咁你就可以更加得心应手咁去使用到外语啦。咁啊，如果讲到呢一度嘅话咧，sorry， 暂时嚟讲我都净系讲到呢几句嘅啫。今日仲啱啱学完沙失，咁啊，要讲下天气啊吓，留意翻啦。咁啊，今日咧去到7月19号，而家时间去到7:36，而家气温29度，相对湿度86%啊。今日咧天气预测咧都系短暂时间有阳光。有几阵嘅骤雨，日间部分地区咧骤雨会比较多，以及有雷暴。最高气温大约系30度，吹和缓嘅西南风。展望明日啦及星期二咧，仍然间中有骤雨。星期三骤雨会减少，随后一两日咧天气会渐转酷热。
2: Sekarang temperatur udara 29 derajat Celsius dan humiditas 86%. Hari ini di saat yang pendek akan ada matahari dan cerah, dan juga akan ada beberapa kali hujan. Pertengahan hari di berbagai daerah akan ada hujan dan juga akan ada hujan badai. Paling tinggi bisa mencapai 30 derajat dan juga berangin. Sedangkan besok dan Selasa tetap di pertengahan hari akan ada hujan, dan di hari Rabu curah hujan akan menjadi lebih sedikit, dan setelah itu 1-2 hari seterusnya cuaca akan menjadi lebih panas。
1: 咁除咗天气之外咧，亦都有一个 announcement 咧，麻烦 Kasisa 帮我哋读出啦。
2: Ini tentang program pemeriksaan kanker kolorektal, karena kanker kolorektal ini salah satu kanker yang paling umum di Hong Kong. Dan kalau diperiksa lebih awal untuk mendeteksi lebih awal, resikonya itu akan lebih rendah dan juga kita selalu harus hidup sehat. Nah, di taraf awalnya kanker ini tidak ada gejalanya.Tetapi pemeriksaan bisa membuat deteksi lebih awal, dan program ini maka itu memberi subsidi kepada residen Hong Kong umur 50 tahun sampai 75 tahun yang tidak punya gejala untuk diperiksa. Ini bisa gratis ya. Jadi ingat, diperiksa setiap 2 tahun lagi kalau hasil pemeriksaan adalah negatif. Boleh ke website colonscreen.gov.hk untuk tahu lebih banyak. Dan setelah itu, setiap saat hidup sehat, olahraga teratur, makan 2 porsi buah dan 3 porsi sayur setiap hari, dan berat badannya juga dalam taraf normal dan sehat, dan katakan tidak kepada alkohol maupun rokok.
1: 啱提到咧有关于大肠癌筛查嘅一啲资讯啦，咁啊，记住都要留意下啦。
2: Dan kanker serviks itu salah satu yang lazim juga di antara perempuan di Hong Kong. Pemeriksa teratur itu juga efektif untuk mencegah kanker serviks. Kalau kita umurnya antara 25 sampai 64 tahun dan pernah punya pengalaman seksual, harus sebaiknya diperiksa secara teratur. Dan banyak perempuan sudah terinfeksi dengan HPV, di virus yang menyebabkan kanker serviks.Atau sudah di taraf awal dari kanker serviks tapi tidak ada gejalanya. Maka itu penting untuk diingat. Bahkan kalau tidak punya gejala, atau sudah menerima vaksin HPV, atau sudah menopause, tetap saja harus diperiksa. Jadi boleh periksa dengan bagian kesehatan ibu dan anak, Maternal and Child Health Center dari Departemen Kesehatan.Juga ada yang namanya Women Wellness Satellite dari Primary Healthcare Commission, dengan dokter keluarga, dengan ginekologis atau lembaga non pemerintah. Untuk booking dengan Departemen Kesehatan boleh telepon 3166-6631. Lagi pula Women Wellness Satellite mulai menawarkanUntuk tes HPV tapi pakai sampling diri sendiri, jadi ngambil sampling sendiri namanya self sampling di Januari 2026. Untuk lebih banyak pertanyaan boleh telepon, mereka punya tiga nomor telepon yang di daerah Hong Kong, telepon ke 2855-1333, yang daerah Kowloon 2855-1222, daerah New Territories 2851-1722. Untuk lebih banyak informasi boleh ke website www.cervicalscreening.gov.hk.
1: 啱啱咧又提过呢一个子宫颈癌筛查嘅事宜啊，咁如果有兴趣想了解更多嘅话，去上翻网站 www.cervicalscreening.gov.hk。
2: Dan flu COVID-19 dan penyakit saluran napas lainnya itu masih ada. Maka itu kita tetap waspada dan jaga kesehatan diri, kebersihan diri dan juga lingkungan. Dan juga tutup mulut dan hidung dengan tisu kalau batuk atau bersin. Cuci tangan dengan sabun dan air dan digosok-gosok paling enggak 20 detik. Dan merasa tidak enak badan, pakai masker dan dapatkan saran medis secepatnya. Dan program vaksinasi flu dari pemerintah untuk tahun 2025-2026 masih ada. Divaksinasilah setiap tahun. Lebih cepat, lebih baik. Dan orang yang berhak bisa menerima vaksinasi ini gratis atau disubsidi. Sedangkan COVID-19 ini walaupun aktivitasnya sekarang rendah, orang, kelompok, resiko tinggi, misalnya yang tinggal di panti jompo, lansia umur 65 tahun ke atas, orang umur 50-64 tahun dengan penyakit kronis, dan orang dengan kondisi imunokompromi umur 6 bulan ke atas, dan perempuan hamil, seharusnya menerima vaksinasi booster pada waktunya. Untuk detail dan untuk informasi boleh ke website-nya Center for Health Protection, Pusat untuk Perlindungan Kesehatan, di www.chp.gov.hk.
1: 啱啱提到咧，有关于预防季节性流感啦、新冠肺炎以及其他呼吸道疾病嘅一啲资讯。如果想了解更多嘅话咧，可以上翻网站 www.chp.gov.hk。